kani kawia kariri karu ranga. Ei, nawe kani makaru pemea rei meloro newe to anjaro. Tawawilunga wepone Radio Jinju Rosondo upa FM.